0: dini jaga naru mehne rang sano.
1: Aku bakal kau simple. Jaga naru mangka bakal hamil tiba. Jarang tunggu cinar bi ang si tunggle.
0: Mutu kau kanak aje kaba ketang to. Ma tunggu. Yang te yalung ibu ma maju kurti de.
1: Aku ang maju kur grana. Iko maju kur ka kaba cide.
2: Mama, nak datang tamu kering kering, boros datang ke?
1: Kabong ka?
2: Angcet to.
1: Oh, bosin lah. Angle bosin ni cunggu.
2: Mama, nak datang to.
1: Nak mana? Tapi macam ni atuk drop, dah kan atuk gradi.
0: Kabong ka?
2: Angcet mama.
0: Oh, kongol cebola. Tamu bubuti samo.
2: Nini thani paymani mama. Angkanul thamani jaga na hina hina wa bahi.
0: Tabu ke kani busuk di neba.
2: Tabu kani sano di kerawan.
0: Tabu busuk ni ni rani samu ba koma.
2: Tabu haja kini kan cawliwan tamba nusung no kolaja poti kainan ni tay boi dek bopai nan nangu mama.
0: Aku ni toy si bayi hinci do. Nung no kode tong yang se paygra la.
1: Tabu samu nang sabke. Ane siang bayi siang paya ya.
0: Iko koma. Jangan ini orang cano, nunggu bayi he.
1: Tahu busi le cano ba?
0: Hajar kuning le cano.
1: Doa kon busu tong naik tuan aku ta. Iku hindi, kon mata hajar kuning kau drop je.
0: Komo, iko ya cek di orang.
2: Mama, kulumka, toy, kulumka, angkat doa.
0: Ah, kulumna nang ya, hakam.
1: Aje, busi le kerit itu je, bayi kay bo, pas lokalas je. Kalau si lokal si bo ding tong macam. Ani beri bawa masa tangga bo, tangga kerana si do.
0: Tamu mana ni pas kuliah nata, nung matam ni asal wanjuk ba.
1: Nung bahaya je, kita mina ni, angle beri borok ba, jauh tanpa wanjuk ba, beri borok ba tau kalau kakak ya boleh jalan ya di ba.
0: Doa kon hortu ka, hinci di, tulai sih no.
2: Keribik rebusan di kepala kay, ahai nung nanta, hangan jorat hang maya, hinan jorat hin maya, kalau seport nasa jorat lagi ka, tahu pun tak kuno rang pisah jugar kay maya. Ba, rang mam ka babo, buat ina thanae, kini dah kena.
3: Kena idrap, pasti pun thangne yang babo.
2: Do, aku on thang de, rang puja jawati sibai de, khas ya thang de, baik khas alba kahamkan joli de babo.
3: Aw babo, awun baik ini nta wana de, ang baik khas joli babo kahamkan tengne, de rang puja babo jawati sibai ne.
2: Alok babo nak jatuh.
3: Hey alok babo, turun babo se, ang me samun angu hin pekineta.
2: Do, akon, nak puni kau selagi di, angkang nak samunga,
3: baik khobar lo babu, buat dina college buat tinggal, kena idrap, pasti pun thangne, ribi ke busan kepal sana bawaan kau de, lewu si thang karang kisah juga kemang kemang, nengke buat dina thangne,
2: angke kena thangne hino lo babu, kena ramco naga do, jas foto mama lenta, korbutu kalau babu angkang do,
3: do akon,
2: good night.
1: Ba, lakukan kena abu sah, bela ki fit far borok bule.
3: Abu de, abu turun babu sebule. Tung bayi nakolah thansa boleh. Kena aguli thans dah ini anai ni fajar.
1: Oh, nung kena aguli thans sih nae. Bayi kena ngana saling ni bercinta kau mai. Fajar nanti saling mangkung bule.
3: Jo, tiada tung sih boleh sal saling sahaja sih jatuh muka lah.
1: Nung ngana poknata. Din sal saling tung sih mai tanggul mana nung muda jatuh.
3: Tunggu reka tunggu. Tang tung yang nae. Naka pilala, sampai itu lah. Nung macam kene kok saling mana? Angku nanti pokok thang mangkung reka. Angku nanti non pokla.
1: Makok satu dada lo. Makok satu hingki, ane agam ini satu lagi.
3: Reka, nung lagi nang nubusha, angin biik nubusha sih. Nung siapa nak pogi thang nereka, angin makun nubin pogi mangla.
1: Noka pilala, sampari tola, nung bajing kunoi, samai tang lema. Angin nung kun dina pogmaya daulo, angin kun dina pogmaya.
3: Reka, dini hani siapa bay, noka ni tola, angin ni agam ini semai tangu reka, angin ni agam ini semai tangu, dini semai nengani. Yang ni ni.
1: Dah long nung, kena abli thang sekian an dapat si tiri horita.
3: Nung abang bagi tawon direka. Ang abli thang sokino, bulan nung kau pun sini, sejati jati dapat si patoronai.
1: Dah ang thang ka.
3: Goodbye.
1: Goodbye.
4: Hey turun babu, basa kerade.
2: Hey Riksha, basa kerade. Hai, soalnya nung buru sokui ka.
4: Mia thayman turun babu. Ang nung hujat thay khusyat thay kabel mia wa.
2: Ang tabung nung thayshak bay drop soalnya. Orang babu nung mada malai.
4: Ihe malaya.
2: Nia, lupa bayi cincin ini no. Agar tulah payah ni kau tak belajar. Aku se, pada payah kena sih do. Aku cukup naik buka.
4: Oh ikhlas orang babu.
3: Baik sah, tak ada. Hai, turun baban nasib payah kau beli nih. Bayar anak sih payah. Bukan siapa kah?
2: Aku tak bunuh payah siapa drop orang babu. Suatu malai kau selai tanggung tak. Hingkai nih siapa kah?
4: Aku tak nak turun babu.
2: Hai, suatu nih nak payah kesukia dah.
3: Aree baju suatu. Hari ni kau payah beli.
4: Dah, hingkai.

0: Sin chamay nang po kutangka. Sin chamay nang po kutangka dawalo. Sin chamay nang po kutangka. No buriwa yang paimani biang kaka tulay. O mano. Salbo tangka agatir bo tangde yako. Oro sama tam kulay nyane. Oro tamo kula jengtang shesyong. Koba jengtang atamo. Eta porato. Hili ya. Hili na go. Nung tangtu damang tehe tong kuyana. Hido. Nung tong tong rong bang te heman liya. Ang tang grana. Yesa panang tong kasidi.
1: Oh, ama, kan kau semua anak saya mangkai tu. Ia kau na segala kamon, janji segala jatuh na saya mana.
0: Oh, mereka sih bela, nuhur tamkulai tamkulai.
1: Baik siapa lagi sih bela, ala bu sihin tu. Hai nasuk kau mata, nuhur tahu dah beli ni siapa?
0: Ang tamu nak jalan saya. Gaya mereka nang cari kerja nuhur beli tempat sih ka. Bayan bayang tak sih bayan tu.
2: Mau beri mama sana tu, baik ke bawa parkulai ni unka. Mudi burukai, burukah hamzi nugiya.
3: Yo, sana beri tempat.
2: Sabong ka, yang tuh hingpai ka angba, nono sih sih sini kerali apa lah?
3: Hangse yo, sih pada kan tuisha kutang gua.
2: Tuisha kutang tuh ini Simon ka, nu pani bu mungle, tamu ba.
3: Han bangun bu mungkai, samai tuh masa.
2: Oh, samai tuh masa nih bu selada. Eh, nung no kade tong, yang se pai kerala.
0: Ayo, tong kerati, mungkin bu tiga ni kerana, tamu tamu.
2: Iko, samai tuh masa nih bu selah, tuisha kutang ini pun.
0: Oh, aku kaya betul gusi sih. Gusi panah. Ia salah kita. Kali boleh mandor muka. Oh mano, ikut ni darah payu. Sama ama boran darah. Bisa kata ni kakak ni betul lah. Mano, darah pok salah canggra di. Anci cah mabur pok canggra na. Darah nubu mukai tamu muka.
3: An bu mukai subat. Nin bu mukai tamu muka.
0: An bu mukai reka. Darah sungle pas rok kelai kena. Sungle pas rok bu kelai malia. Darah pok salah sih lah sih wo.
3: Aku dah kun pok reka. Tanglah pas khayi mana kau nak khayi lek khayi mana nula.
0: Baru anak orang le agli pur nai rok. Kalau bapak ni siapa sih ni?
3: Oh, tanglah kalau jauh bor tinggal dia.
0: Aku baru orang no.
3: Aku baru jumpa lek thanta tu. Aku pun kalau tak thasi di. Baru anak buih rok aje. Aku lewo buih thong mana lewo le.
0: Macam mana kau kik kubi dah dara?
3: Kubu ni reka. Nungtik kubu ingja nungde yang kai. Turun bawah sama macam tu ni ada.
0: Baru tini hotel sih nak tuh thang sih tita. Kau kesan kesan rokok masal ya
3: kau? Ini thang tiada, kuban dina jarak mah itu kuih thangan. Agaknya bapak pun sahaja boleh.
0: Basi jauh pun jaga tak suhu dihin saya rihat dara.
3: Oh, ni muka aku kahilah menjaga semua tunggu. Do tak kira jarak mah kahilah ni basi itu bantu ujaga na. Do ni kau kahilah cuman tak baca.
4: Tom, nona aku tulang rokok nunggu ni hai hai. Tak kira dekla.
0: Kelaya dara pun jongko. Anggup tahu nona basi ujo. Agar tuan nunggu hai mah tunggu.
4: Baru ni tak kira kiri, kelaya, polis tu tunggu. Nengah boh kalau jaga polis lah.
0: Angkai umen kalau jadi polis wo, dah angkai boh kalau jadi polis lah.
4: Angkai bibu kalau jadi polis wo.
0: Kita dah cakap macam thalak cawan ta.
4: Dah.
0: An baru waktu kita kaji ni dah.
4: Neng ya, dah.
0: Eliska, dah lah. Kita macam thalak cawan lah.
4: Elis.
0: Alamak pasal ni le.
4: Elisa, betul kira di. Neng orang nak korak apa? Orang kah lekat neng bay.
0: Saja lah yang saya. Saya cuma dengar an bahasa dia payang pagi, neng payah untuk.
4: Do, kau dah semua rukuk payah?
0: Saya ni jatuh bahagia pun payah.
4: Acha, payah na.
0: Bye bye.
4: Tada.
5: Asyik kau tuh dah mana? Tapi kita kengke kau tuh pun utar maya. Neng mana pukul ya tengkar leka? Neng mana pukul ya tengkar? Naka pilala, sampai itu la. Neng macam kenari, semua itu mana? Sini semua ni apa? Neng pukul ya tengkar leka? Sini semua ni apa? Neng pukul ya tengkar?

0: Tini sekali talawo, ang batawi, nini agama yang semai tanggo, ibu pang nungso sakti, satu nungso tini semai, satu nungso tini semai. Alok bawo, alok bawo.
1: Hello, hello, terangga bawo. For the news of
0: our examination is good news. Alok bawo nung first leka, first class.
1: Nai, kagak sana nai kan?
0: Iko nai de, asal nung one.
1: Terangga bawo, first leka. Tamu ke ang, tamu nong nong, tuh masih tangkal ni. Anjaya korang tu sila sesang sekali.
0: Awan bagai dengan asuhan itu, antong le, alam bahu hindi, karena naga semua tangga ikiranai.
1: Turun bahu tekisan bagai, wajan masih tangga lecang sini. Tengwai ni wajan kayu lecuk kayu bahu.
0: Aw, abu tamu ni kong nong, kordin porepan tangga lecang ta.
1: Aw, sini ke?
2: Darahmu dah aku telat awan.
3: Aw, dah kamu dah aku telat. Antong ni kau yang onta.
2: Nara tiga susu tal ko?
3: Tapi bih talia. Oh, ada jatuh mni yang naran tunggu.
2: Baru aku telatan, mana boleh sih naik mobilnya?
3: Aku tak tahu, aku lihat orang kita naik tunggu manggo. Tapi engkau lagi rasa tu, tunggu mana jaga? Engkau rikta orang pasal ciri, pasal ciri yang kalah na.
2: Baru nomor datu?
3: Aku dah kalah tunggu. Kan jangan khaba, nuna mai mau kita macam tuan ta.
2: Baru datu macam apa yang mana?
3: Rekha nuna mai macam apa engkau? Ang bazar kita thangma thagranai, mesti dorong kita nak thagranah.
2: Dapin fajita darang sih kiriwo.
3: Kiriya, ang dapin apa cakapnya?

0: Auntie Bansilia. Auntie Bansilia.
1: Prima masa nunggu sekarang sih nunggu bukan tuh langsung dengan nunggu nih. Morning masih tuh orang mengkasih tuh nunggu lebih tam coba.
2: Aku nunggu nunggu nih sekarang sih mina.
1: Hari ini nunggu tiga sudah nunggu tuh. Baru ini.
2: Saya kau tahu nih jenis jati mana itu tak sih sobang kasih sih nih.
0: Dah olah, dah olah. Mumbai. Cengkunai, mai tanglay ma. Ang narug malia.

Asik Zora, kenapa kita Julai Debramani korang bayi resabzak resamung rok? Akazmani agur dola obune lagi no baik ya sini tini ni syarif jarani kau buruk. Awe panda ham bayi te kolom baik ya.